enkuru ze yamagezi n'ebyemizannyo. Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutereko Radio Sapiencia. Senda munya katonye senya fama. Enkuru ze yamagezi. Naye bannange, mwe temusobola kusirisa ku mwana. Yaganye, mumutereko Radio Sapiencia. Senda munya katonye senya fama. Enkuru ze yamagezi.

0: chenda munyakato nyesenya fama radio sapiencia inkuruze ya magezi chenda munyakato nyesenya fama
1: baby na echa simani timara ke wiki
2: ope
3: ni

Ekyamagero ekyokubiri, Yesu alinnya mu ggulu. Yesu bwe yali asiibula abatume be, yabagamba nti, mugende mu nsi yonna mulangirire evanjiri, alikkiriza alirokoka. Owooluganda, mu kyamagero kino, Yesu atujuze mwoyo we, tumalirire okubeera abaminsani mu maka gaffe, mu byalo byaffe, ku mirimu gyaffe ne mu nsi yaffe. Twebuuliriranga ku kyamagero kino nga tusoma ebikolwa by'abatume omutwe ogusooka.

kyendamu nnya katonnya ssennya fama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.